0: Hai, nengok biar gol dulu sebab awak dalam belum dua berhenti sahun ni, dia boleh nampak sambil.
1: Inhasil.
2: Orang macam. Ya, kerap dia syarat ia boleh, kalau senya.
0: Maya.
3: Perancang yang lawan masa hilang aja, orang rogi naji urbisi nendoi aman.
2: Nih borang rumeng kulla nih kenyang roh pentong kisah.
1: Tinggi dan unu rogi di Westa Boga.
4: Naya jasa lalu kiti. Orang jadi nih semua, nai kibun dua rumok naji elokonya.
1: Kayu ina negeri itu malu.
5: Rola ranyeng. Nara producer, losing kulusi.
1: Orang macam. Ni orang ni, orang shellengiring, simel, orang sendero. So one engkagenya, orang merajo say siete endama.
6: Ewangan, orang show.
7: Ewangan, orang show.
8: Ningo engineering no Mayan FM the Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no Mayan okibili nenya na sidan nigente sheba nitobire nkolongino inage app nitume yok tengoyi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

tanga dia mwa ona nyara ini gibela tanga dia narore mera ona rada la guruye ani ngalamba babejo wage uni na dalebo ke uni ange na maiswa lawu ara age marera tani ngwa bandare marudu wala be Suhudo, anaburu nyanja idi, naburu nyana ror molem, molem bere naringiri, kya yar garamari wesi, wanare men guarara, kya yena burmoro nyedia.